0: akumbaya, balanda, akumbaya, sekum, akumbaya, balanda, akumbaya, morim, akumbaya, balanda, akumbaya, sekum, akumbaya, balanda, akumbaya, morim, akumbaya, balanda, akumbaya, sekum, akumbaya, balanda, akumbaya, morim, akumbaya, balanda, akumbaya, sekum, akumbaya, balanda, akumbaya, morim, akumbaya, balanda,
1: dando la hora
2: 11 y 16 minutos.
1: Circuito Radial Tuna.